0: Juman. Getian kawan, jingko sana kana kana.
1: Nako kora tadi kau ah. Juman ui kanyuan am ayo tetsan wote kien heku ah. Kien heku yoyo tadi kau akatian kau.

Yan blom ayam musso gege ngamke moli wala kom teke tine kama 44 mani teke konke radio XK FM wali kom teke wala ge kam ge afitika ngawa ko program ke ga a donor da khan ya nke atwang muku ge ga ga te kagang yan ge a jabunga ke wali wa mi a elmia ritsli anje kam ge sun kwa wala ge kam yem ge afitika ngawa ko program muku ge an ga wisisi he ge a te kagang chimui ge ta joy kam kwe obet ndani kia program kia kikakwa kwe chigge ke hana mge wala sinki kichwa kwa mtege wali kwe mhafitika nga waka wisisi muku giga kwe chunga nga waga chimusi mge da san wala kwa mea gie chigga kwe sila mko afitika nga mko program tagita asika makai atige kam chigge ya tama wala nga chigge wa yalf iri iwi chigge gita kwe nga waya wali wa yalfu program akal utom ke wala sila ya ge kom ke journal program ta journal program ke chang anje kam gesen ko smana anga gita kom ke elastis mana wa ngo ya wa julai awa kawisi si ke tini ge akal utom ke vilong sagdani khuna ma thwisa muku ge ka sa chimusi la gi chang ka u khama ng gama skolam he vilong sagdani khuna chimaga ge kali vilong sagani khuna ke kwartal yang kya chang tam khigita agmi anga ya adigam chig gya khom ko khosi program ya gya kom ke vadisan mod viet a program chimusila kanno si ge bunga chusi ang matu mugu ge kan hai agita a wa ngung dani khuna ke kachichi ge he awachi thwa a e he a thung thota ku ka ka khama khwe rikshi ya e hing ongwa amugu ge ka ka first calendar khashontit problema sun mtinen khora chik de geta sam thya programa laga chang kam ge kwa tum khom ko radio he ale gom khoma ki kon ki honor in seva mchi de ge ni kha mchi de gira thisa muku ge ga sa ka khisi ka kal uto am ki ka kam mang ke program ke ya chang da wala sin mgira gmin angwa program ki gang mwa gira sa fita te dura chik de gira sa ko program tene akal uto am ke wala khum sunga ke ya chang

Pues SKF nun mit den Gründen der Flüssigung ging. Statt die Advokaten hatten die Untersuchung kann jetzt haben den Flacken mal über gut a. Ja, Herr Drushan Taramsi, mi ja kungane ka ke Flacken kann der in Porumal. Ich sie in bitte ge IDIC ya Andre Johnson ke Flacken kwang. Porumala he ya ku malanga commission ge ta trotna. Gani kuna kang he seunang laki ti krisika ngewa sungga ki o tete ni gengu maju nugi sungya ngeha fadil ay dem sing ngeha parame ngka o haram si mi ya ngungani kang komisi jitung take ya tuan si ka ngko jala tau si ka puru mala ng sanggirang ng krisi sintona ki kalayatas ya lang stina ngungkong ke parame ngekwa Voorzitter, in het portfolio comité aan politie waar Ayen Cameroon, kijken dat de troepen zijn in de politie in schiet, oh, en molen nee, gulik, kan ik dan nog een kapokona? Zijn zin die je commandant en kulatje aan kakondragen, ik qua, Troepen in het provincies kehana, kisi, ke politie, kwasa politie, ge, tochigit, kochit, hamantanika, in ke kapsatikona, Cameroon, kijken dan ke kapokona, zit wat christen in tona, to. Tropeng kula ching di dalam pengakuan polis yang menentang Vera Cecilia, kering kandungan he sengke, kering kandungan tamang kan nuli nge kwa ng, da tropa ci komang kan si setiroi seng di katanya kula jangan ka pengakuan. Polis lagi limpopo nung dake je kwa ki 5 tahayin kula kanus ki ngui, lustri khar kuna ke amigyan dia da polis yang kutugi takin, da gausika ngusini, Kuna sanggita galai dia uin mulai ngungke kwa Ngwe fasi Ait furin di rada ngha minister ng Afrika ini Kistem taki Cikot kasi kulat kani ngki Lawan mulai ngungda cikang kanga otin jan mulai ngki problema Adidas Adeba ke Tofia jangwa ngski kaya kwe kangye kanggo Dai sing problema sa ngki awangka jangwa tutang layar sing kaya cwe sing u Kaya khabdin mulai khabi Kau sih kang set Afrika yang kat orang atom aku cik kau krisi kulat kanu dangit aci aku cik oh kulat krisi ten ne Nigeria Ghana kiti satu ki ratiseng cuma ini kita sengat sengat kau kulasi jangan kau angkat cuma ng ratiseng yang mana sekarang krisi betul aku di kamu cik sih kang kang heka fasi satu seng kang heka kulat paspor sengku kau mulai ngikutkan kang kung mi wa faifi ke fakim kola kama sizi undi da sam kung ke kwe da mentali ke SKFM